0: 10,000 shillings for gold and 40,000 shillings for platinum tickets. Get your ticket at ticketyetu.com. They are moving fast. Neo Brunch Edition, live in Nairobi on 20th October at Ulinzi Sports Complex, powered by Stanbic Bank.
1: Thank you so much and good morning to you. Ni thaa ĩmwe na ndagĩka mĩrongo ĩna na mũgwanja. Ngacokia ngatho nyingĩ mũno makĩria kũrĩ we mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo kĩrĩa mwĩna ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya gũkena rũcinĩ. This is your morning kickstart na niĩ njĩtagwo Rafael wa Kiritu.
2: Na niĩ ngĩtwo Bwana Francis.
1: Asanti sana and good morning kũrĩ mũthikĩrĩria. Twarathiĩ na mbere na kuoya thimũ ya mũthikĩrĩria nĩgetha akorwo agĩtwĩra woni wake harĩ ngwatanĩro ya mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i na mũndũ ũgwĩtwo Ndĩndĩ. Nyoro, wĩ mwega rũcinĩ?
3: Ndĩ na ũrĩ nĩ mũrega.
1: Ona ithuĩ tũrĩ ega mũno.
3: Mwakinya kinya kasarani.
1: Good, karibu sana my brother. Yes.
3: Ndĩ mũndũ ũgwĩtwo Ndĩndĩ. Nĩ mũndũ ũrekũĩrwo mũno. In United Opposition. One, no nginya anyitithanie na Matiang'i. Ndikanega cira ga gũthiĩ kwĩ rĩgathi. Ndĩ no kwahũthĩrire gũthiĩ kwĩ Uhuru.
1: Okay.
3: Matingĩraiguithanirie mũno na Uhuru na gĩikaro kĩmwe matingĩragĩikarire but through Matiang'i. Nĩ maronanie na the former.
1: Yes.
3: Rĩu tondũ nĩ akũragĩrwo mũno na akerwo nĩ mũndũ rĩ, no nginya nyitithanie na mũndũ ta Matiang'i. Tondũ Matiang'i ndakĩragwo nĩ mũndũ. Niĩ kũringana na mawoni makwa. Na ndimenyaga nĩkĩ, nĩ wona Mount Kenya? Nĩ mekũanagĩra mũno. Ta rĩu ona nĩ wĩrĩga kuona Karũa na Gacagua convey-inĩ ĩmwe.
1: Aca, tũtiĩrĩga kũmona hamwe.
3: No magathanagĩrĩria kũrĩa media-inĩ. Ndimenyaga nĩkĩ, nĩ kuona monaga ta tame gũkunĩkwo nĩ rĩgathĩ, nĩ mamwĩkũagĩra mũno. Ndiĩ ndamenya nĩkĩ, tondũ ndĩrona nĩ njamũrĩki handũ athiĩ gwĩ Karũa arathire kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo. Rĩu Ndĩndĩ nake ndikaa ndendaga gũthiĩ gwĩ Gacagua, tondũ nĩ no arĩkunĩkwo nĩ Gacagua. Rĩu gũkiuga atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ nĩ tũkũmenya hĩndĩ ĩrĩa marĩcagũra mũndũ ũmwe. Rafa, nĩguo ndakwĩria atĩrĩrĩ, nĩguo tũkamenya mbivu na beach. Ke mũndũ etĩkama gake ndo ĩyo na tũtakingi nĩ speaker na ndarĩ nginya MCA. Mũndũ nĩ anorithie kagui gake
1: o kũrĩa
3: gakamumĩrĩria athiĩ kahitarĩ.
1: Thank you. Mũndũ nĩ kũnoria aranoria kagui gake akĩnyinyi. Wĩ mwega rũcinĩ? Kaiheta. Good morning. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ akĩngirĩra ndiĩ wangirĩra nĩ kĩma. Wĩ mwega rũcinĩ? Good morning. Ĩno nĩ mauga mangirĩre Bwana Francis. Mauga mangirĩre athikĩrĩria ũkamwĩra agakira
2: ani point mũthikĩrĩria atarĩ mũthikĩrĩria noguo mũtambũrĩte kũnjapa
1: wako mũthikĩrĩria kuo mahũrĩte thimũ aingĩ mũno nĩ kũngirĩra marangirĩra. Wĩ mwega rũcinĩ?
4: Kata ya matirio irathira.
1: Nĩ ciagĩthira atĩa na inyuĩ?
4: Rĩu niĩ ndĩrenda kuga weyenderia naguo ndarĩ karogatu. Na andũ aya othe maita maingĩ nĩ kwĩyethera. Mũndũ agetha akahuria na gwake, tondũ mũndũ ahuragia na gwake. Ndũhuragia ũkĩhurĩria ũcio ũngĩ. Ũhuragia wa ũkĩhurĩria, tondũ ũrĩhuragia ũgĩcokagia mwena waku. Rĩu ona akina Ndĩndĩ na akina ona Matiang'i na arĩa angĩ othe ti a Martha Karũa, othe mũndũ ahuragia aroretie na gwake, aroretie na gwake. Na ndĩrenda kuga ciana ici ciothe maga kũnyitana na mekĩre Cibuna hinya, tondũ Cibuna nĩ ũrathiĩ ũkĩonaga gĩte kĩama nĩ tiguo. Tondũ kĩrĩa arendaga kũrugũria anga kĩretwo yuthi anga andũ United Democratic anga andũ kamĩnyitithania na ĩratuĩkire anga ti yake. Ndĩrenda kuga othe magerie kũnyitana.
1: Okay.
4: na mandi sana no togothie mbere
1: tu gwatanero ya ndidi na mudu asanti gwatanero ya ndidi na mudu gwitwa matiangiri wiora amiona atia muthikiriria wi mwega rushini. Good morning to you. Ni ngani toka bako ina roka mwas to dia menya ko la ni good rally ko wi mwega rushini.
5: Ah, sekali tu dah kalau kerja ni jadi normal kerja juga tu deh. Eh, gua tak nak mati ni nadi diri. Nono nak tanya nak kau duke hoye? Nono ni hoye dumwe. Ni ku tahu tu orang bagai tu miro gua taro nak kau jadi siapa dia gimana orang mesti modal. Orang kalau nama cuci tu kasih jam modu, mana orang ini imagine asyik ada modu nak kemari yang keluar, kemari ini kemari itu kita keluar kemari tuan ini horoama. Saya kedirian lagi kau itu tiga ikuan ni, karena itu tiga ikuan saya bagi dengan dia jadi mana modu ani, modu dengan mana dah orang gua keingatan gua orang gua disokong dia nama siye.
1: Asanti.
5: Oh, kalau tu orang amen yang modu tak rasa gua ni, tu orang amen yang gua beri joroh kemari itu kuga luar kita mungkin. Eh? Ia tiada zaman ini, tiada kemahura kemari kaya aja.
1: Asanti.
5: Kau dah dulu mereka tukan dulu mereka kalau mereka confused. Dulu oh dah dua orang baru mati ni na di dunia jadi ada malam lekari rawa ni malu tetapi hati aku tidak kiri korona karena dia tak karena kiri. Mana kau nak cerita sudah ni orang orang muruga muruga mana kau sih? Dulu ni orang juga nak dua jenis tikar dia urukan nak kiri. Orang juga ni orang dua ada monster itu dia di kali ni ada ni mana mana mereka lekar itu yang gerak dua yang jenis hati.
1: Okay.
5: Kalau ni tidak kita dulu lagi kurasa orang lagi tay.
1: Asanti sana.
5: Namuradi mo nihira wa yugamu rute kana wana nafazi li kakulila mebo uroruwe uwa uroli ya uita guwati uwa uroli ya uita guwati ya uita guwati ya uita hene liwa veru
1: o hene liwa veru ina guwati ya didino yene
5: daugia di daugia di kare ya didino yene
1: sawa di tatavutana nayo. Good morning
4: rama ero
1: uwe
4: ee ho ila mutibia ya didino yene uwe
1: ii
4: Edu dari luar itu dia yang aku lupa Maria, mungkin beri aku lagi. Kalau ada apa dia ada dia kaya juga. Kita juga ada pasti ada dia kan kita harus bawa beri dua tiga. Ini dia mesti tidak kok. No dah kan dia harus berdua mahu dia resi dia, tapi dia beli uhu. Dia mahu dia arogan dia. Tapi dia nak kalau mahu tolong dia. Afrodi.
1: Okay.
4: Masa bed dia akan wali bed itu. Dia ni dari siaran beri untuk tu. Eh, dia akhirnya. Kami baru kita lihat.
1: Okay.
4: Atau pola itu yang baru kita. Wah, untuk dari kita. Untuk mengenai dari nak ikhij. Kami aku baru kita lihat tak kalau so nari aja nari aja nak kiri aku. Kalau dia itu orang abang jadi mereka ni. Tak aku makan dia orang yang dia lepian, orang yang dia iu. Kalau aku milih lalu, tapi kita mahu tolong dia aku lori. Baik yang lain orang, mereka ini nasi yang meski.
1: Asanti.
4: Tapi kita tu mereka ini lebih itu aku rohad hasil. Nak kita tak usah kerana melia melia, nak usah kerana tu kita tak usah kau itu.
1: Thank you so much.
4: Thank you. Tapi dah kerja Francis
1: yang. Eh, hanya agi dia kamu nama Keria.

0: Mori uai kairiatea Magadetine
1: Turole gazeti shitoro shinro umode Na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: Netuara nerie
2: Kutareta sabwa kumbaka ni ajarari
1: Karibu sana
3: Jajuti mima na kumahu mdume haa
1: Jikithia mother vava wito
3: Rakatika leo haa uke
0: Maria Matokonie
1: No heanga modu authority Ya ukoro akialia on behalf ya Mount Kenya
0: Kukireli ya mudanya wako na mayu Dinashara ginyadha inyashia roshine
1: Mugata kwa hendu ya diga shiru
4: Muda miakega na Apa tinggal buat tenggat dari amur me.
1: Kegunaan kejadian.

only for you go kinya gwaku orere wa kinya haha jari nyoba ne hinge ugatukanirwo karigo gwika atia reke ngurire nyoba yaku mweri uyu oya thimo yaku wikira star 292 hash oya thimo yaku wikira star 292 hash wale kio guori uko nege tuthanduku tuigana mugwanja usagure kau kari na rent usagure kau kari na rent wana wale kiguno gwikira gwikira pini na wana wale kiguno gutuma gutuma noririkani atiriri derwo nengere andu 10 o mundu ngiri 20 cia rent derwo nengere andu 10 o mundu rent rent rent rent fata we ni uthakio maita matatu peke yake fata we ni uthakio maita matatu peke yake ndugatindio kigia oya thimu yaku wikire star 292 hash star 292 hash star 292 hash wale kio guori uko nege tuthanduku tutandatu shagura ni kari corona kena rent uko nege tuthanduku ushagure kau kari na rent wale kio wekire pini wale kio guo utume tayo mbodo geto David yonake ni ya heo bonus ya shiri gigri la tuna makana matano mbodo geto John ni ya heo bonus ya gigri la tuna makana matano Teresia ni ya heo bonus ya gigri la tuna makana matano ona mbodo geto Masi ni ya heo bonus ya gigri la tu na makana matano we mwenye oko inu kanaki oya adhimu yaku wekire star 292 hash oya adhimu yaku wekire star 292 hash wale kio guori uko nengerwo tuthanduku mugwanja uko nengerwo tuthanduku mugwanja ushagure kau kari na rent ushagure gathanduku kau kari na rent wale kiguno gwikira gwikira pini wale kiguno gutuma ugutuma fata mutheri ri ni kumenya atiriri thina waku ri ni nyumba thina waku ni nyumba tari ndihe na wega kira gutu ugwika ri ugwikirio grisi 20 thimuini yaku we mwene uthie wirihire nyumba tutigo wetia details atukwiraga tumire ikiria agaradi road avana no kona nyumba yaku rihaga ithano kana ithatu na matano kana ngiri 10 kana ngiri 10 na ithano ithu tugukunengera 20 ithu tugukunengera 20 twakunengera 20 ri we mwene ri uthie wike uthie urihe nyumba yaku we na ciana ciaku muikare nyumba mwikenere mwike maundu manyu o kahora gutari mundu ungi wakumutanga mweri uyu oya thimu yaku wikire star 292 hash star 292 hash wale kio guori uko nengero tuthanduku tuigana mugwanja we mwene ri ushagure kau urona kari na rent ushagure kau urona kari na rent wale kiguno gwikira gwikira pini wale kiguno gutuma gutuma tarige ndakora kuria mwena wa dadora ndari aga nyumba yako agiri thatu ne kuga inge mundu angejikiria giri 20 na ndi aga nyumba agiri thatu hinde yo ne kuga mundu ucio ni angiakorirwo andihiire nyumba yakwa mieri itandatu na ndigo na gia kuria giri igiri oya thimu yaku no gukore ngiri haga yaku ithatu igiri na magana matano no nie gwikiria 20 ugikore haga 25 ri gwikiria 20 ri ne kuga hakuhe nyumba yaku aku mieri mieri wega ni umirihite oya thimu yaku wikire star 292 hash star 292 hash wale kio guori uko nenge tuthanduku tuigana tuthanduku mugwanja we mwene ushagure ni kari corona kari na rent ushagure kau kari na rent wale kio guno gwikira gwikira pini wale kio guno gutuma gutuma fata munene ri ni kwamba kumenya thina wakwa ri niyo wagura thina wakwa ni rent niyo wagura ndina maundu maingi ingihota kuriha rent ri niyo ndi sawa ingihota kuriha nyumba ria njikaraga ri niyo ndi sawa ingihota tu ukwirihira nyumba niyo ndi sawa oya thimu yaku wikire star 292 hash star 292 hash star 292 hash wale kio guori uko nenge tuthanduku tutandatu ushagure ni kari gukagurona kari na rent ushagure kagurona ni kogaga gukurihira nyumba na ni kari kitu rent wale kiguno gwikira gwikira pini wale kio guo tumno gutuma gutuma fatane uririkane mura